0: Chishunilesh la esli kanachin kawachin sah alusahtu ish litiokesis con salijunjunchi chutreli escuela de campo salijunjunchi cooperativa barfitio chikulakli proyecto cuatlik Colombia Irishman Soko David Inistean Tenamit Canadá Fuahuiroch en Perecovera Ninkak Elebokpal
1: Renak Tezakon Kuchik Sa Nishka Tasal Litzolok Parkui Tiokochi Atinak Chirish Lach Amolbe Ut Lish Tzakonik Sa Eb Lihunhu Chikooperativa Tiokochi chi Atinak Chirish Likokshul Lininkek Angelak Sa Lihunhu Chikakwink Ho Akwi Lirusilal Li rawal li kokche sa eb li akwin ko kambi nang kapok lech ol renak yoke si takong sa li hunhu si kooperativa.
0: Li tsoloka kwe tatiklak sa li rosha man relipo a in. Nin keskoy beni utho kana kwe terap ili esil sa li putesipal atin a in.
2: Sa dispensa familiar ut maxi dispensa sa hunchina jej ula tumiline que estakla chakakwe ut lochish hunilinak angelak chakwe sala hunka pantata parkuina ushman kwili tohok chalen lunes toh domingo washakip honal arin kik ina tzakloklat

sa despensa familiar ut maxi despensa sa junchin ajej ula tumili ne kestakla chakagwe ut lochish junile nak ajelak chakus ala jun kapal tata parkuina ushman kuili tohok chalen lunes por domingo washaki junal arin jik ina tzaklok la tumili ne kestakla chakagwe.